0: Sanga wano, mwogendo kufunira kaseko kumatama, akatari kagamba.
1: Ofikina majanja.
2: Oh no.
1: Bijanja.
2: Yari mwana, angaba mutumie na aruwa yo, mama na agamba tata wete umana mukambu alireko, asuso kuruanga yonga tumutumie. Na akoma uta hata na hata muka na muka, antipa kutumia dobo edo liye yoli mkuzunga na mzunga nyi. Akane kamusemira na kamugamba, daddy. Bonne mera konga enda kogele bimwe kisi nga nende iba, tata na agamba. Hey, kare kuzo weda nkutumia, nagami entino nebo dancha.
0: Kumkumula matugo gawetike kila kasena kokusanyuka atinga boyiga mubinsanga wano.

0: Yamuaka Mapesa and Salawo.
1: Kalevule tubekobe tulaiza kwabanga oli kusimu katuwanika potubera mu crusade bagamba nti buli alokose ngolabyo musana wanika kakati genda kusimu ya ali kusimu kuzironya emunya ngogenda tuwero bujulizwa kuva olwa lero oluvanyuma lwokuliriza neimbira byange neimbira byange nda inze gundi njagala nkitwale olwa lero mvude mulavu yo kuvuganya wenjogera mbade mvuganya naye abudu wala sumini abudu netegereze mirundi mingi
2: babudonsi aliku simba
1: leta tukulaize
2: aliku simba
1: biana
2: akulaize kale ngao jebaliku
1: ofe kula mlavu yo kuvuganya
3: amanya mbogwani
4: andi watu mbapta kaemba wanena koje
3: kaemba wanika mikono mubanga tulaile
4: bane kavumba
3: wakati mbogwani tulanga kavumba mja wa mama waya kuloga
2: Laida
1: Soko baleke, tuwa nyonyoli Banange,

Uruwalero chado ndezanya na timu ya Chinda Boys. Umupira guli ya kusenti nuwa Seruanga Playground. Wampia ujemita Santano kuingida kwa buwerele. Liganti atumu Kambodi ya timu cha Amuje. Tuwete gekera buwe kurangi na kusomwe zi kumina satu. Raba kungu mbalabi yeko. Batu dene timu. Abarenzi nebo gara na bo. Uruwalero lunu. Wenjo gere rabi nevi gamba bakungu waka vamu mkambi katikati ngaba kune miduwa msenteve simurara. Yesu afayo mkuru rubuwa maniko rasa bakuru batude muko na barizima gantia. Ha? Ati chichi wakwa minanipandisu watagwani silva gantia wagwani minasei. Wagwani minasei. Wagwani minasei. Sentebe yenyini abadewo mkuru rubuama rubuama Nicholas gomita Yesu afai abadewo bulu nyomu mkami kugambi baka vayo baba dina abalinzi.

bubiri tanu tanu sachida bubiri semu ashugubiri limitendida VIP kwerine VVIP sita biri tanu tanu sita chinda mubiri sita ebu hash okay. Atletico Madrid bakaka funtino basobola okufuna omuzanyi wa timu ya Chelsea kuba namba 3 maka kukurera saseta umusipana chokanga ne timu na Fabasuna nere medeko Morgan Rogers omungereza miaka abirimu esatu ejobukuru ari ku timu ya Aston Villa amazima gari nti mbona bamwetaga Arsenal dagana ziba kulembedde bo uli nanti yamumaliriza suwe unya ne mwankuba denga transfers mu butongo libungereza zitandika nga 15 mwezi ogumukaga guno Lero satu, tegeze na kunga kumina biti. Mikera teta alimediku. Agama antiumuri nzo ya mweta agamu Morgan Rogers.